0: www.punkrrr.ie.
1: Reraw Digitalk.
2: Erlinia, agus Erlair.
3: Agus Er D.A.B.
4: Stashu Nashington.

0: Stasiun Radio Gaeilge Danesog. Radio Rerun.
1: Radio Rerun. Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
0: Stasiun Nashing to Gaeilge.